0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin di Taipei 广播电台 FM 93.1, 每星期日下午4点

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai

pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analista Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, subsidi kegiatan seni budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon
0223

081-781-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-08-27. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, sekarang sudah bulan 8, tanggal 16. Berarti tinggal 1 minggu lagi ke depan, sudah mau masuk sekolah. Perasaannya gimana nih? Tambah seneng apa tambah gak seneng? Sepute ya, biar gimana juga anak-anak biar ada nakalnya, ada segalanya. Tapi kadang-kadang dia kalau misalnya libur, kadang-kadang lebih menyenangkan kan? Kayaknya lebih cingsung ya. Kita gak usah ijeting ta. Maksudnya, aduh kamu PR-nya belum selesai, kamu ini belum selesai, apa belum selesai, belum mandi, belum apa. Kayaknya kalau libur agak cuek gitu. Iya, dan kecuekan kita sudah mau berakhir. Jadi kita minggu depan harus mulai latihan lagi supaya dia bisa bangun pagi dan bersiap-siap. Dan juga hatinya harus souci lah ya. Biasanya kalau anak-anak udah libur panjang, mereka suka hura-hura, jadi udah lupa gitu ya kalau yang namanya sekolah. Jadi hatinya ya soucilai. Soucilai gimana ya caranya? Gampang enggak ya? Ya, kadang-kadang gampang, kadang-kadang tidak gampang. Tapi biasanya kalau kita nih lagi mau ngobrol dengan anak, kadang-kadang paling enak diajak kemana? Paling enak kalau Jenny bilang diajak ke supermarket. Karena supermarket tuh gede dan juga banyak, dia happy, kita juga happy, ya kan? Nah, pada saat di sana kita bisa ngobrol yang banyak dengan anak kita. Misalnya atau lagi pilih alat-alat tulis yang akan dia bawa di sekolah gitu ya. Jadinya pada saat itu adalah saat komunikasi yang paling baik. Nah, saat kita belanja dengan dia, biasanya dia mereka suka menanya-nanyakan sesuatu yang baru. Mungkin mereka tidak ngerti atau mereka merasa asing dengan barang ini. Mereka akan banyak bertanya dengan kita. Nah, jadi kalau bawa ke big supermarket, jadi supermarket yang besar, mereka akan merasakan kayaknya, wah, mama mau beli apa nih? Wah, ini bagus, ma, ini bagus, pa, ini bagus. Aduh, mau sepatu baru dong, gitu ya. Mau tas baru dong, apa gitu ya. Nah, pada saat itu kita harus belajar berkomunikasi dengan dia. Apakah dia harus beli tas baru? Apakah dia harus beli sepatu baru? Kadang-kadang sepatu baru beli, misalnya minggu kemarin. Nah, masa minggu ini ke supermarket harus beli? Nah, gimana caranya kita harus komunikasi dengan dia supaya dia tidak beli? Itu juga salah satu pelajaran ya buat orang tua gitu. Jangan dia mau dibeli juga. Jadi, kita harus belajar juga mendidik dia pada saat sekarang ini. Gitu ya. Jadi, maksudnya itu salah satu tempat gitu yang bisa dipakai untuk mendidik anak juga. Misalnya ada lagi

kalau misalnya dia lihat, ih mama kemarin harganya lebih murah loh 1.500, hari ini kita lihat di supermarket harganya 1.700, wah kalau misalnya beli di tempat kemarin lebih murah ya, kita irit 200. Nah kayak gini-ginian juga kita perlu ngajar ke mereka, jadi supaya kalau kata

Kalau lihatnya juga deket dari rumah, nah itu yang gak ada masalah, atau nanti kita akan pergi lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu lihat, kamu rumahnya di Taipei, kamu lihat 1500 itu di Kaohsiung, ya gak mungkin dong ke Kaohsiung demi irit 200. Ya kalau enggak, kalau di internet ada sih, di toko itu ada lewat internet, ya boleh. Tapi kalau misalnya enggak ada, ya ya udahlah, beli yang 1700, benar enggak? 200 ya, ongkos lebih mahal, benar kan? Iya. Terus kalau misalnya itu, kita juga sekalian kayak begitu, kita ajari dia apa? Berhitung. Nah inilah pentingnya kamu belajar matematika itu seperti ini. Untuk logikanya, untuk angkanya, kita perlu tahu gitu loh. Nah, ini adalah kesempatan Anda untuk memberitahukan pelajaran sekolah dengan kehidupan sehari-hari itu ada hubungannya dan erat hubungannya. Dan untuk anak yang lebih besar, mungkin kita cara mendidik dianya kalau pada saat di supermarket, yaitu misalnya beli barang apa aja, misalnya odol udah mau habis, berarti harus beli odol dulu. Karena tiba-tiba kalau misalnya habis pagi, wah kamu gak ada sikat gigi dong. Kalau tidak ada odol, kamu ya bisa sih keluar dulu pergi beli baru pulang lagi. Tapi alangkah baiknya kalau benar-benar barang sudah mau habis, dipersiapkan dulu. Itu adalah yang perlu kita ajarkan juga untuk anak-anak kita. Ya, segala sesuatu harus ada persiapan. Itu salah satu pelajaran yang baik, benar gak? Karena nanti kalau dia udah dewasa kan hidup sendiri, benar gak? Kalau misalnya hidup sendiri, berarti kan dia harus belajar bagaimana menyimpan barang, bagaimana menghitung harga. Karena kan dia dikasih uang jajan sama papa mamanya biasanya, atau dengan gaji dia sendiri, dia harus berhitung, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Jadinya dia harus bagaimana mengatur keuangannya dengan baik. Berarti itu juga salah satu pelajaran penting. Luar biasa ya, padahal cuma supermarket doang. Iya, cuma supermarket doang sih yang bisa mengajarkan Anda selengkap ini. Coba kalau 7-Eleven belum bisa kan? Toko-toko mebel juga kan belum bisa kan? Karena kan dia tidak ada bahan makanan, bener nggak? Nah kalau supermarket kan lumayan lengkap ya. Jadi supermarket itu juga salah satu pelajaran yang penting bagi kita untuk kehidupan kita, baik untuk sekarang dan mendatang. Dan biasanya supermarket kan suka sekarang digabung dengan restoran-restoran ya. Jadinya kalian juga bisa habis belanja-belanja, kalian bisa makan keluarga. Nah ini juga akan membina hubungan yang baik. Karena untuk anak-anak yang udah besar, mungkin jarang ya Anda bisa ketemu sama dia untuk ngobrol-ngobrol. Jadinya saat ini juga bisa dipakai untuk ngobrol-ngobrol dengan dia. Acara begini kan bicara cingsong, sebesi sebesi ane utio bo. Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan Heni Shinenshin bersama dengan Jenny. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas hal lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, okay, 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1. 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢，拜拜。

养阿孙，为那将来人的伊那杀人，马上那杀子个养阿叔，领阿领奥，那刚阿奴杀砖，那刚阿奴阿别干。Mapaw lang ason si tangi-tangida Liawa alya ka pakakanan Liawa Natamazang sun Taso kulisiyan Ayan Tutso Maripusawan chanusun Galuanga Nutia nuskachulu Yutsutsuni amara suhalyak Yutsutsuni amana imazai kasawan Pavaya muntasipi Vulyokya muntasu tulu Sa uzamunana Bola yang uzamuna tarivariva ka maka jalanan maalizok no amaraso vovo no amaraso kasuso ulyasuna pawalantaso varong vilyokanta maraturuan ayana ikaw chanuson winachinglayan ti Ina saling